0: Nigama, robos robos sekana. Mama dala ta baya gidi boni. Asa flop mangana sa libon boni. Kana na melaka ya Peter Chalfa se debo se matwagis boni.
1: Babette.